ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

yang shan ban da ma yang hua la sen ya yang ge ya la cha dong yang nga tang nga ya yang gu ta gar gu la yang chig le na ya ya nyun tang da ma yang an da da yu la ya Tarjartag nagji yang arjinar ngamaya Yang khsunda akhwawu yang lirkalarilaya Yang khawa akhunga yang arjinar ngamaya Yang tonra ar ngombi yang lirkalarilaya

0: Re, tōmil ngā tsīng ñam chīk tā tērā ngā rū nāmshī tāxī kāngā rā yōng nō gā tērā ngā sācā sō sō gā nāmshī nī tsīn tē jīn wān zī gā juīl. Tērā ngā ngā rā sā lāng tāng tsō khir, tsō nūp gā khār shūg tāng, tsō lū gā sācā māng chī khī, tēmān tsō pshīng gā sācā māng chī khī tāng, wī shū gā sācā māng chī khī, tēmān gō lūg tāng. Mahlu ga sacha kaki nden jina char chong chong babja tang. Di nang khudu tang, minhe temen menyuen rongu tang. Janza ga sacha kaki nden char rongzang zang babja re. Shangchi nang gacha chakar jantang lak nam tangwa ne shi mungja re.
1: Zombi nang wapang dang me do, zivin senba cha tang.
0: Demen tsong gumbu ge zirjin ge sa kinding jina tsarim tigni ebden ge war ge nablong yi jiri. Salang tang tsukhir ge sa cha ka kindi tsarim vizhin yar nga ge war ge khalong yi jiri. Re, deren gumbu jina miyuan tang ta tong. Demen hudu ge sa cha ka kindi char chong chong bab jiri. Shangchin nang ke cha sa ge zhen tang daga nam tangwa ni shen mang jiri.
2: ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Tognam ba terang de jilam tunglin sinoq tongsam de ninjog len sendi som dungan kro har jara hi tang ta hi ton de tar klo tam den so fchi tar klo gandq terang dan son men chenin dabzon omag som de sidali ses qnyalim tan don zin sinin kap kedemo

0: ཡིན ཡིན
1: ཁག བྱབ ཕ བི རྒྱན ཆ ཡིན
2: དེ ཡེ དེ བོ དེ ངར ཆ ཡིན
3: ཀྲུང པོ ཆོང ཆོང ཚོ ད ད ཆེ ཚོ ན ཆོང ཤི པི ག ཚ ལན ཚན ཅ ཅི པ ག ཤི ཅ ཚན པར ཤི ད ང ཚོ ཉམ དེ ད མ ཅན ར པི ཚན ཅ རུ
4: Yana chung chupo cho dina tarta yung chu dirung ge na chung shipir ga chul lin chun dhe chanba gniwa tipa garchik ge nunga shik ju yel. Ya dirung ge tipa garchik ge chanba chungun dhe ge nunga lin chun tahtung ge shkilim ni. Arung ge shtam harchik ge thak gen juen tung ngom jiziri jarik shi yu keng ge chupo chung chung yu yul. Kade yu na di tarta yu da lin chun tahtung ge shkilim la kapir tung yung bur gal sashi. Lin chun tahtung keng ge kapir ng chung tiga danchi ge chiksim nirga samdun na nga tang. Tiga danchi ge chiksim nirga samdun chung yinu chupo chung chung chung ma ge yela sa u yiri zung yu la. Yana chung chi chuk chuk, kung niya chi ge ngoshul shi sim batar. Derin ge tipa garchik ge chanba chung un dege nang a, shtam chi la nyen jor ga na ge chupo chung chung chuk, a chi ge riti vuk sarwa. Nga chu la ga se go nu ge, zar chi ge shtam chi la riti mdege nang ni, ziki gani parwi sin tu se ni, dimu ge shtam chi zi shi chi ta zi tang a. Ya chupo chung chung chi chun na, riti mde, ལག ཉུང ཉུང ཉུང ཡོ ཁང གི ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཡོ ཁ야 ད ཏི གི པར ཆར བ སམ སམི ཟི ཡོ ཨ བི ད དང ཨ ཅིན ཆེ ཁ མེ ཁ

0: Kifsha yin chogu chisa.
1: Olorik jartsin ngomsa.
0: Dan tujya jampumur gosa.
1: Mondan jya lakarchi thobsa.
0: Olorik dambi yadamka.

0: 人家人等，内政各种简单，这起来就对。啊，中等的投机把等，军统机器，连接了华为也是得是个总理，还总体解决了关键基础的，啊，桌子么事把等，邻国事办这个把等，啊，今天没不，雷顿公平且公平事办这个。而我，而且其南京南京也不得，那么也比实际的所中些个。 中国前期单比，前苏格兰的人，人家欢迎等，上比欢迎，学个用力单比，前苏格兰的人呢，上比是多会相比，没个认识，人家突然搞了，让人都不记可怕等的。那人家进大学没比，理论呢，但是呢，中国搞完了，那人呢，大数据南征困境，前苏格兰多会黑人，没个黑黑会就相信呢，才是全部是给你骗呢，学了比根据这七次等，三路娘们就拉个的有把柄了，而且其南是南极，应当比根据就讲话等，让人都去根据公司。
1: 何春节根据娘们去，日时记得点呢。人都去建筑工人的节，对于人同大王，这是中等娘们些个把等的。那天呢，建筑节，大叔都让我打不了东西把的了。三路根据节，中共来很能加的。人都去节气让了等，他们让了。建筑工人就接三路打不了东西把等的。何春节建筑节，就让等，立即根据了，前三个就让他们接打不了东西。而给我拉木结班长，而得把把过年乱扎西边，你立即给把等的。
0: 通常晚上的没菜篮子皮，南京的不让我等，根据节气就不让我。作为一个不让我节，人穷学艺。建筑节层层节不交把等，说是打不了学把等的。那天呢，来份老头中学把，和春节当啷下些学把，马克当啷节建筑节干成可了。特什么南特给几个人把黑擦哇，我去了没学不等，南穷开心了，路上学比东一等，东上忙怎么值把脾气，下去了我没托你，建筑个眼睛用我是跟他同意。
2: 中华民国建设了老百姓用币，中国平等的关键是比端的，白头些办呢。中国南军林根节，第二不就就是一项。工人作弊，而且军的罗冲车车的，不得个中国平等级别就是国家投诉等，老林级别过三门办呢。原来的成本平等级差，我们苏给办等。原来罗冲那么大，平等的成破办等，平等的捏破办，平等的总破办，就是等这个项。原来罗冲的成本。
3: 中国平等的关键是比端的，能起你懂不懂这个？中国平等绝对，而且就那罗冲那么啦，他们个三边门是单不能登记办的，就那罗冲那么啦，应当变就是那啥话当，没起啥话当，人同啥话就接不，投诉当啊，罗什么些个啦？空错第一单的，俺起老七位，没接哪个先当，俺起老七位，没忙哪个先，俺起老七位，中华没个哪个先就要办些个行，俺罗三单边。
2: 登个几层长呢？中国罗总统学等级起，中国平等级的，而且就那罗冲南级，罗几层干车可是么通给巴登？等等，包括了有几呢？工人从不了下去了有几笔，是不是人家所见的不等呢？等等，而且可不就立即结婚呢？人家就立即就那等，这里也那可了错给巴登？而且就那罗冲南嘛，真正的等个东西的，而且来家去等，关键来跟等，但能送中就学等级起。 而且，就那罗冲南街平等的关键是不是下不是合同就给办的？俺那来开会过呢，就此六七不晓得。人们那三几个等，哪种那三几个学给了？哪种叫三路东四路三路东阿等？哪种那更苦，对这不学给了？就那罗冲南街永久间接开平间，罗东从给办的，得了松就学给办的。而且，就那罗冲南街，亚特顿等，才能用为可以任务合同给证起。
1: 那个人会不上钱呢？而且其实那罗冲南去，老总学习没会员办的。空气建筑进干这等，慢慢接连到个县里，慢慢开有了。我觉得罗冲南去出等，他那建筑等的，没得严正几年把团结有了。那个人会不上钱南去，也土也做等，让些那人懂。年里钱比也准去些的，让你检查弄罗日等，三比多年了，没会有下去去接托你。而且其实那罗冲南的，没会一步断别人要有了。
0: 那个军大人，人家可不大把等。那个军是多不等大人，人家可不多不等，但是玩得了。我去等我个你把牛送，人家去那个军前提出不需要把等的。人家去那个军前也是没有了，人家去那个军大人家不等就有了。人把可个等啊等，实用给如果跟你那个军来一起等，那个军来先去。那个军来当下难等就不得，那个军除了上路过坡等时，他因快人家给把等的。那个军去那个啥都学习，人家去为立等真给了。 那个军村没菜，不想过去，过去可能还得喷什么草包，不想给巴登的。那个军村个也是用这个等，毕竟脚边，他见不上我脚底。我这里是把人把坑里，那个军村多米了，多少东西给巴登的？那个军村工铺里用了多少东西给了？那个军村里过真不着家，是不是的？那个军村里头着不些给了？那个军村里给了什么钱不些给？
2: Najun Jobotsu, Matichila, Langsu Tangsing Master Mel, Dasti Cher, Langsuna, Batu Shechin Badang, Mount Better Langsuna, Jambin Dedon Yin. Matichelmustang, Ademi Tang Yola, Gami Lion Yobadang, Jambi Tel Yola, Nyambi Tang Yorjang, Jambi Lam Yola, Jerjoka Kujang Yobashel. Najun Namkin Dende, Adam Kashail Mampu Yomoljang, Nangana Yangdabin Jirton Stawadang, Matichawa. Rintang stawa jiji, rang ni kya damka la nechir shajya deyhin. Matsi tundan shongbi khuidun mangpo li salwar, yoni di se shkadik shulji adam sivshi na, shi jya jimji adam sivshi ba rang yin ba dang. Lakshin balji adamka shi na, chongjir kya ni adamka shi ba rang yin. Yoni di se shkadik mangzim dang, kuntho mangzim. Nyamsil mangzim shi ba jiji ba yin na, matsi shilma rang mu, jimdi zam yung gan shil. Shkadik dang yung san jokta bi semji la jongi ba dang. Gavja Kirzutia Luhtu Tengi Hung. Stunung Tang Yarsun Jeff Sambia Nishung Zenchung Shidi. Jangin Joseph Denny Lapsha Lenshang. A Luhtila Jibrushi to Matinil Togil Tang Gumpung Tomber Proposheki. Dorna, Samsa Kulbi Lungtim Batu Shambadang. Narkitibi Lungti Maranzung. Mamula Lungti Lakti Pavajishina. Dazula Luil Tumbadang. Joku Damba. Yenjang Nipa. Jomila Pamil Jija Lungti Ndidunti Jan Sudang Ishel.
0: Narjun Topozo, Tungan Gotel, Terjung Murukuk, Mamanam Tendel Tambo Shite, Tendent Diddin, Sanjil Yasun Shipayina, Dirim di Tirchilla, Nazi Stomjur Manso, Hill Shimton of Jerdenche, Chenso Rangi, Tang of Janger, Jacob Tangi Batanga. Rangi Jachi Narjun Si, Jung Murukuk, Mamantan Yamta, Jungu Pendan Wanjil Tapi, Maker Gaston Laru Tangi in La, Jungu Pendan Wumber Jerby, Jason Lons of Chetangi, but Nala Yichi Tambo Yule. Gonda Tangi Yambana. Jungku pendant onjir shepi, lalan tole, langsu pendant donir shaggy shipa tegine. Shuni a chaka symptom shipi tambina shiju yele.
3: Chiji symptil shesum batter, Nazi, doker sheshigot. A chaka symptom.
2: Yamkunamba. Tandi a chick a symptom she be tambien nung. Too much on chung tondi chamber, jerji body you shell.
0: Nilum Tonsang chim social or grand chunkle, mayor zonger, drumman dames you shatanga. Rachi chingi mampus hakuns of Japana. Sangi mansuchi lactal hills on tea. Torgang garu chit of the jerkung. Say in decent toy, drumman tabs in your la. Jane Sangang lola of the Yanamba singing git of yule. Shed dark summer. Nam she jetu swatan of the knee. Mayor zonter chidi chitroman tabi till that hilkung. Rongzhong Mangcu Nishdong Laki, Rang Sarni Si Lishi Shepan, Wanjit Shunga. Peshan Yetu, Shaku Liang Devi, Long Adan Lavapi, Demon Marshan Hua Yishire. Long on Yakarang Dromantini, Rangi Savatan, Nyanyet and Tupur Shimbayene. Yang Tarta, Droma Chung Chung De, Shinjir Tonzi, Gachin Shi the Jeru Sere.
2: Marshan Hua Yi, Dalia doesn't be Ti Nyakanyan Ibzum, Droma Tango Samkang, Nyander Chanyu Chi, Droma Jerja Jetum Tini. Nyamli Kanda, Jerjare, Gora Jujeter, Jigitir of Shirtungshi B, Duma Kuni, Yungbula, Gora Nathuni, Distant Rihual. Mayan Zone, Dularamia, we give the Trio Badang. Tamu Mayan Bees, Himung Sajadang. Dungsil Chibi and Namshi Chi, Peter Lakhang, Tochil Pensum Tobi, Mayan Jet Duma, Mangbu Tongshi Hual. When Jing a Sunny D. Dumane, Arachi and Hotel Zuru Shaving Yola, a Dungir Cantor Dang, Telje Mandangwa, Shirtung Tazum Mazangwa, Aren Kwa Mawa. Mangsuja Yongbu Mavasuja Sancha Mambo Yol. Nibi Lung Girang, Solmo Shanchin Mahuton Kundang, Jetung Gansung Tinger, Jigunduma Gandelo, Mayun Zonger, Mayun Jess, Himung Duma, Shanchin Rambi, Nali, Beetle Sushum Shail, Suvi Trojani, Seljung Gitun Dang, Nyamli Kangi Sanzi, Kili Jet Gertil Shabi, Paji and Namba Jabrishi Badang, Duma Tawadang, Nuwa, Lenun, Sherzunji Tony, Merton Shaludo De, Sani Jet Chadin Tongkondi. Among Shik Tony Sengerushi.
0: Nalli Spistern, Lishik Tangerton, Bumper Laskepel, Tarpel La Rund of Shapi, Tanger Toyen. Sanchin Makiton Kundan, Chanson Ganson Tingi, Nalli Spistern the Tim Shady Day, Western Tractor Jambri Safton, Jessel Tonatan. Johnson Tarpel La, Shurion is Kendatombi, Zamshil Sorsini. Sormi Sanchin Jing, Nalli Spistern the Tim Shapi, Lachter Samcher Twenty. Marnil J. Jafurton, Sanik Sorjung, Spistern Chabd Sotala, Shurioni Nikusale. Nistung near some door, Mayanches Hemon Dromantoate, Sonosan Chinch or Kirkung Abbey, Sanchin and being a least pistol of Dambatane.
2: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས ཁྱི
0: ཁྱི ཀྲུང་གི་སང་གུལ་པར་ཡོང་བམ་པར་ནུ་ཞུང་བའི་ཅིག་ཁུབ་ཅབ་བ་ཅེས་ཏང་གི་ལེབ་ཟོ་ཨ་ཤིག་གི་ཉེར་རེ་ཅེར་ཅབ་ཅན་ཐ་ཐབ་ལ་ཅེར་ཅ་རེ་གོར་བ་ཅག་ནི་ཡིན་ཉེར་ཡོང་བབ་གོར་བ་ཅ་ཏང་ནག་ཅན་ཉེ་གོར་བ་ཅ་ཏང་ཅ་ཅི་ཡིན་ཏོ་མན་ཐ་བི་དེ་རམ་ཤ་བར་མ་རི་ཡ་ད་རི་ཆ་ནི་ཡོང་བབ་གོར་སམ་ཏོང་ནི་གོར་ཅེས་ཏོང་ཡིན་ལ
2: ཁྱི མི་ཐ་ད་ནག་ལི་བེ་ཏག་སོ་ཆུང་ཞེ་པ་སབ་ལ་ཞེ་དེ་ཞང་ཆིན་ཡོང་ཅ་ཚ་ནི་སུ་སི་ཆེ་དེན་ཐོང་ཁོང་ལ་ཤ་གང་ཚེ་པར་ཆ་ཐོང་ཞེ་དེ་ས་ཁོང་རང་ཞིན་ནང་སལ་ཡམ་པ་དང་ལག་ཚིལ་བར་ཐོང་ཡམ་པ་གཅ་ཚ་རང་ཞིན་ནི་སྟོབ་དེན་ཡམ་པི་ནག་ལི་བེ་ཏག་ཅན་ནི་ནག་ལི་མང་པི་རང་རོགས་མང་ཚོ་ཅི་གོན་ཅམ་ནི་ལེ་ཤི་ཡར་ཏ་ནང་དང་ཡོ
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཨོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཀ་ཏན་ཆེ་ཅུ་མེ་ཀ་ཏི་ན་ནི་ཁ་ཀ་དེ་མོ་ཡ་དེ་མོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ
0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Oye, Tupo Chodimu ina? Tupo Dimu?
2: Oh, Tchonon Tumma Dimu.
0: Dimu ina, Tupo ga tigunga tatunga lintzende kalamde kaparangno cho gafse yila dina shuga lawa thoranga ndiga sangsang se ergunuga manglazga tigunga lintzende chi thumar lakchiya kodiga yol.
2: Oh, Tchon, gondzumba tang tartunga lakchiya se karna yan.
0: Gwajan chi?
2: Lintzum jigmi ina. Lama metok abdik sangsang marjar noni chakchamu mongolata kodin dinawa.
0: Jiji, lama metok abdik sangsang marjar noni chakri.
2: Ori.
0: Adi, dina churiwa zhanta tangajima galen chanunga kodigila.
2: Ya, patan che.
0: Jumika dina nikuka dimu?
2: Ya, dimu.
0: Ya. Ya, tukpo namba dina. Samdani tsangme terengge wanang chenje ponyage tatungge re dina yang chukbuzge kalama kapartan ta che chukbundi ge kaparni le na zgi la tanga mun ta te alwa thorengga manglan de nyamse ji ju yil we chukpo chu dimu ina
2: na dimu ye chu dimu
0: adimu te na akhege
2: na rewa du ke
0: ya khe rewa chu du ke
2: anama do be ge jo yang de ge dimu na ti ma ne to
0: Retina Tangima Galin Senanga Lama do bigger joying galant, Churi wasn't the quadrilla.
2: Ya, cut and say.
0: Jamaica Tinani Cocademo?
2: Ya, demo.
0: Wait to put you demo in a. To put you demo.
2: Oh, demo.
0: Hadi, to booger sugar, lava turung and Gisansan Ser Gunuga Munglander, the Gungawan Tanja Ponyaga Tatungalin send the Jill Detons as Gallic Chicker Sanga.
2: Oh, Titani, Tomu Tamba, Tino Doma, Tatoma, Tomo Doma. Yeah, that's semi Doma, Alma Zambala, Soha, Alma Yonga, Tirana, Medici, Hola, Rita Simon, the Galatis, Aquarian.
0: I did.
2: Oh, two Tarwal Kumarina, she got.
0: I did.
2: Ya.
0: Ya tupu namba. Tina kuning tupu arngag kelamde khaprung de tang arangrang ge lakchi karsa taga lakchi karnu msik thanga jima ge len chenang ayang ariwa ton tha. Tina shuni ngachi nyam khchi ge khonchi ge lakchi karsa taqyang tarta da de chi ngam nang achu len chendla sanji nang je bim hon de shuni chungme la wa thorang gen ge sangsang se ergunuga manglan de la sanji nang jo

rongin thongka zopsar nyana tazaga ga sayana zon thongka tamanjiga aro nangamanjiga zozina tamanjaga

Rupsha kalo zog song nyan da yang Chang go go zo yin ni yang chig ti go rong yi jar zong zo ne ge ni yang go ge go sha shu gun tin zo jan na ta yu chung go rong yi song nya mo zo ji ji yang